Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Proses rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan, 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal Translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal Translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paru Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSD Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paru Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical place.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Yo hasi wolop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kirahang.

10 pagi ya sama Budaya. Saatnya untuk saya Serani Gula BTB dulu dari Ruang Dengar sama Budaya di pagi hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin Sri ya dari jam 5 pagi sampai dengan sekarang. Selanjutnya juga di Kirasi yang ada Karima juga, Natya Kamata Mandora juga di siang hari ini. Perwakilan bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, tenis studio Bung Dani, Torang Batabia. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama Rimonyo. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi Nusantara. Santa.

budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.
2: Dengan mempertaruhkan kekuatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan SOPIK adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
4: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
5: Bukan hak milik dari orang itu.
4: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher SOPIK itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batu itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses SOPIK itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di SOPIK itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa

kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau, cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.
1: Yohasi Waloply Mekobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih Nguni masih badengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Suara budaya Kiraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Masa siang edisi Rabu 1 Juli 2026 ada kekarima buat abang Nguni semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk Nguni semua yang saat ini sedang menikmati menu makan siang bersama dengan keluarga, warga selamat makan siang. Tapi yang masih sibuk dengan segala aktivitas di perkantoran, jangan lupa nanti pada pukul 12 itu sudah waktunya untuk makan siang. Jangan sampai turun pekerja banyak, lupa makan, akhirnya yang menderita sakit mah bukan orang lain tapi torang pediri sendiri ya. Oke, terima kasih Batamang Ngoni semua dengan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang ini. Pastikan Ngoni terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Praha.
1: Jangan terlalu sombong, Nyong. Sekarang orang kaya.

Zabin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zabin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakinya.

Ah.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin wayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Yohasi Wanopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Pai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2

Sahabat Budaya, pukul 12.28 menit waktu Indonesia Timur. Berikutnya torang jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.38 menit dengan persembahan lagu religi berikut ini.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor

hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada, letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan Diga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Nah sahabat budaya, informasi yang Torang lansir dari laman rri.co.id, realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate hingga periode Januari sampai Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Kota Ternate Musli Muhammad mengatakan capaian tersebut mendekati 40%. Pihaknya optimis target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai. Nah, Musli menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari 3 komponen utama. Pertama, melalui PDAM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersamaan dengan pembayaran rekening air dan sampah. Kemudian kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipungut saat proses penerbitan izin usaha. Ketiga, melalui pemungutan langsung oleh petugas DLH pada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya. Ia menambahkan berdasarkan hasil evaluasi bersama organisasi perangkat daerah OPD, pengelola pendapatan asli daerah PAD, tren penerimaan retribusi sampah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan target penerimaan pada semester pertama 2026 berhasil dicapai ya. Meski demikian, sahabat budaya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama pembaruan basis data wajib retribusi yang terus bertambah seiring meningkatnya jumlah pelaku usaha di Kota Ternate.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu, maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang

0: berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan Sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan Sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
1: Mekanisme Sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya Sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya Sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara Sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses Sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam kultur Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya

0: ini percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali sudah dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nanti mengalir aja mana horu ye kan horu kio kuah. Pasti mungkin mesin hang ya horu moju. Jadi horu misalnya mana fudia atau masih dangoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih mau dari rezeki rai mah, mau nih studio. Tema hot punya lebih hot, cerita hot punya lebih mus, enak semangat sih kagak ya. Makul mau nyiak, marom mau apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu lagi wa. Nekin aling. So kalau tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otiye kana ngone dia mau otiye yang sinan malam mau sih otiye kan hemat lu ini kan ya nang dia gua mah
1: dia ana sira
2: sini mah hemat ini ya nang lu lah pakai mesin dai mah
1: materi
2: mah ini orang orang ke jok kong lah
1: marom gua marom hira
2: hira
1: waktu gue tuh tahun 70 ini dong ya.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Nah sahabat, ragam informasi masih akan orang hadirkan untuk ngundi di kesempatan siang ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah sahabat, tahukah Ngoni bahwa sebenarnya kopi itu bisa membantu meredakan stres ya, asalkan dikonsumsi secara bijak. Sahabat Budaya, kopi menjadi salah satu minuman paling populer di Indonesia karena cita rasanya yang khas dan beragam manfaatnya. Selain membantu mengurangi rasa kantuk, kopi juga kerap dipercaya mampu meningkatkan semangat menjalani aktivitas harian. Di balik popularitas tersebut, muncul pertanyaan mengenai kemampuan kopi dalam membantu meredakan stres yang dialami seseorang. Nah, manfaat kopi berasal dari kandungan kafein yang terdapat pada biji kopi dengan kadar berbeda setiap jenisnya. Kafein merupakan senyawa alami yang bekerja sebagai stimulan ringan terhadap sistem saraf pusat manusia. Efek tersebut membuat tubuh terasa lebih segar, fokus, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Nah, berdasarkan berbagai penelitian, konsumsi kafein dalam jumlah rendah hingga sedang bisa memberikan manfaat fungsi kognitif. Dosis sekitar 12,5 sampai 100 mg diketahui mampu meningkatkan konsentrasi dengan resiko efek samping yang relatif kecil. Bahkan, sejumlah penelitian menunjukkan aroma maupun visual secangkir kopi dapat meningkatkan kesiagaan seseorang secara psikologis.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Dong bilang, dong cari.

Yo Hasi Wolop Lim Kobabso. Empat Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Budaya pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya turun bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Siaran atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan mengatakan, kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget ya. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul, betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Perempat Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal bersama teman atau mungkin di sosial media tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kah, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget.
2: Yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa buat tekad Kakak untuk kayak, oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga.
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa gak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas. Emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar. Dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, okay, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya tuh tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau ramah tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, ramah tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa. Kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul. Kak,
2: mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing. Lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, betul ya. Banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, okay. Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
4: Tadi mau bilang juga, ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Okay. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
1: Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo!
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh. Iya,
2: tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kawit muda banget. Aji.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering-kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada, Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku Saking, apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ai Kulayan, Kulaan, Yaku Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa, tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya, silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-5201-233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga tinggal.
4: Juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita pede dulu, Mpo. Wah, oh, iya, gimana bener. Ya? Kalau nggak pede nggak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Mpo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngobrol. Oke, silakan, saya izinkan.
3: Oke, Mbak, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Yang Mpo yang siaran di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
2: Iya. Yeah. Hadir.
5: Kita mandi Palangkaraya dulu.
2: Iya. Yeah. Silahkan sok mangga tuh.
3: Oke. Okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
5: Ini juga kan baru perdana juga kok kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus nih.
3: Ah, pendengar yang Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: Kalau kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, ini di WA minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Iya, salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Bahasa-bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa ini? Bahasa daerah kan banyak, Bang. Heeh.
5: Sekarang ini kan yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh,
5: ya.
2: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
3: Betul.
5: Nah makanya kita satu saat nanti mungkin kita hadir di Palangkaraya kan kita bisa sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Ae Kulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di chat GPT apa? Oh bukan.
3: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tawa.
3: Makasih loh Bang udah dicoba Bang.
2: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?

0: maunya Bawi Anissa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada nggak sih?
1: Kalau nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
0: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
2: Oke. Tapi ini Pak izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
1: Betul. Untuk narasumber ini, apakah itu kesehariannya itu ya? Orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
0: Wah ini cakep, ya, cakep enggak, pertanyaannya, ya, nyelekit banget ini pertanyaannya narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu, oke siap.
1: Enggak ya, mohon maaf.
0: Iya.
1: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
0: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke, Bang Wahyu ya.
2: Ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
0: ya, oke.
3: Okay. Ayo main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
0: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
2: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Nova.
0: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
0: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
0: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
0: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
0: Wulan.
3: Wulan.
0: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
4: Iya. Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa.
0: Anissa
4: dan Bawi iya. Wulan ya.
0: Betul.
4: Wawi Wulan. Hana kabar?
3: Kabar bahalap.
4: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumbu. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
3: Terima kasih.
4: Gitu loh, ya,
0: iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah lah ya. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
0: Okay. Betul.
4: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
0: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
4: Bahalap sayangku.
0: Oh bahalap bukan balap ya. Oke. Iya siap.
4: Bahalap itu katanya baik begitu.
0: Oke siap Teteh Dinda.
4: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
3: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya.
0: Boleh. Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan. Iya, silakan.
3: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan.

0: Nah, itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Tete, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur.
2: Dari Cibubur.
0: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. Diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
0: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Bawi Ulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke, itu tadi pesannya dari Ulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Bayu Ulan ya.
0: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Bayu Ulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Bawi Anissa, masih adakah di kau di sana?
3: Masih ada.
2: Ayo cuma lihat Bayu Ulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Bayu Ulan ya, sukses terus ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
3: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpo, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang. Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya kembali bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sebelum Torang ajak Anda bergabung di program Torang Badangdut, terlebih dahulu kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur.

0: budaya umat muslimin dan muslimat orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Orang Badangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih udah apa lagi di program Torang Badangdut sore ini Rabu 1 Juli 2026 ya. Di awal bulan Juli, bulan ataupun tanggal ya, tanggal yang selalu dinanti-nantikan, tanggal 1. Oke, di sore ini bersama saya Rima Murang, Torang PT Teknik Studio ada siapa ya? Pokoknya Torang PT Teknik Studio ada sudah ya. Juga teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Torang teman-teman ini sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung Rima suka sih aktif line telepon di 0921-3126518. Bisa juga di 0821-9526695. Torang PWA suka aktif lagi 0853-9853-3951.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Aduh, ada yang gajian tapi tetap ya tagihan menunggu. Seperti itulah kehidupan ya. Oke, sahabat budaya yang mau bergabung, Rima masih tunggu Unip Atensi semua di kesempatan sore ini. Ayo bergabung, bisa request lagu, bisa juga kirim-kirim salam. Oke, ada yang bergabung, coba tolong terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kodin?
1: Siap-siap selalu.
0: Oke. Alhamdulillah sehat juga. Kodin mau dengar lagu apa nih?
1: Saya mau dengar lagu dari Mega Mustika.
0: Siapa?
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika, DP judul apa? Oke, cinta karet sudah, cintamu cinta karet, mau kata Rada?
1: Cinta karet.
0: Iya.
1: Tapi karet sudah putus.
0: Ika ulang toh, dia kan elastis, jadi masih bisa ika ulang walaupun ada DP bekas.
1: Dia sambung ulang karena sudah kenal minyak tanah tuh.
0: Aduh, wah gitu eh.
1: Oke, salam-salam dulu.
0: Siap, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Rima,
0: Amin.
1: Dan buat Pak Yasin, Mbak Ulfa, Pak Jali, Bisita Nama Eba, dan buat Mbak Pak dari Singaja Kegale, Pak Timur,
0: Iya.
1: Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat Mas Andi Batam, Mbak Sari Sebastian, dan buat Koai, Sinsinadi, Kobuse, dan buat Mas Andi Batam, Mbak Andi Batam, dan buat Pak Junaidi di Kedung Cengkiang dan sana, dan buat Bunda Natalia, Bunda Es, Bunda Esterlita di Menado sana Tengah Selam yang umur, dan buat Mafia Diraten, dan semua fans di Menado Berada pasal 21 persatu tanda terkecuali. Salam yang terakhir buat Rani di Ternate, dan buat keluar dari proyeksi ini semula saya sama dengan Mor. Dan lagu ini kalau kita nanti buat diri saya sendiri.
0: Oke.
1: Kita cinta karet tapi karetnya sudah putus. Oke, terima kasih Mbak Rima.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kodin. Torang coba terima lagi di belakang Kodin. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Kai Sung Ho Tu Hang.
2: Nita Nekar Ho Tu.
0: Nita Ika Sim Ge. Wangi sahu ni si ma wajin Nita Ika Ge.
2: Bukan aja masih Nita Nita Nekar Ho
0: Tu. Wah, Nita Ika Ge, Nita Nita Ge, Nita Ika. Dia wangi sahu. Apa kabar Mafiat?
2: Alhamdulillah, kabar walaikinya kabar Mafiat sekarang lagi kecewa.
0: Kai-kai sung sih kecewa.
2: Ya pasti itu kalau
0: gate cum. Kai-kai sung gate cum do kasage.
2: kalau berani gate cum kan harus patah.
0: Tapi ya. nagi anak ge si Hohe.
2: Gitu sudah perjalanan hidup karena.
0: Wajib do kage dunia maronga. Kayak kaisung sih gisa lagu kowe nih.
2: Lagu terserah sudah.
0: Terserah terus. Ayu Ting Ting sudah kak Siti Badriah.
2: Yang penting lagu sudah.
0: Yang penting lagu sudah. Sampai Titi Kamal ke apa ya? Rindu saya malam. Salam-salam juga.
2: Pertama-tama salam sehat selalu buat Mario dan pertemuan yang bertugas pada sore hari ini. Semoga tugasnya lancar. Dan
0: insya Allah, amin.
2: Buat Bung Din di Telah dari sana, terima kasih atas salamnya. Buat Asa sekeluarga di Waliaro, Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, salam sehat untuk keluarga. Juga buat Bung Tahir dan Adik Lidi Susuku. Siapa lagi buat keluarga yang ada di Dokiri Tidore sana, semua harapan sehat selalu. Mama Indah di Aceh ya Ale. Lupa.
0: Karakai lupa ma. Manca Jakarta wajib amnesia. Aduh, hidaraka sado amnesia ge.
2: Pikiran dok dia mau pikiran.
0: Dok age ma.
2: Pikiran dia dok age ma.
0: Injo, suba injo.
2: Wajan mama yang punya deh harapan sehat. Ibu Ila di Lubuk Banggai dan semua sesuatu.
0: Oke, siap.
2: Sementara di Rating ini.
0: Iya, pulang kampung eh.
2: Spesial buat rekan-rekan yang ada di Moti, harapan sehat semuanya.
0: Oke, sip.
2: Dan paling spesial buat adiknya dan Bung Tahir di Sirsusi.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah kai-kai sung, tapi spesial adeni batu maraka uwa. Oke, terima kasih Mafiat di Ratem ya. Sudah ada dua lagu. Tetap setia bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Sahabat Budaya masih di program Torang Badangdut dan Rima masih tunggu ngunipi atensi semua di 0921-3126518 atau 0821-9526695 WA 0853-9853-3951. Halo Torang Badangdut.
1: Halo Dangdut Torang.
0: Dari suara-suaranya Rima tebak kok Ai ini ya. Hai, apa kabar Ko Ai?
1: Kayak kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga. Ko Ai suara kayak tambah muda kah?
1: Nah, iyo.
0: Iyo.
1: Memang Jepang kalah toh ya.
0: Oh, orang Brasil. Wah, ini ya.
1: Jepang akan masuk padahal.
0: Orang Brasil dapat tahu dari iyo cara bicara, eh.
1: Iya sudah atong baca cerita dangdut dulu sudah.
0: Ada bola dangdut.
1: Iya, Imam.
0: Ya, mau dengar lagu apa? Kenapa?
1: Sisa-sisa cinta dari Ona Sutra.
0: Sisa-sisa cinta dari Ona Sutra.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, salam-salamnya silahkan.
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Rima, bareng operator juga, harap sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Mainda, Bunda Ida juga, mm-hmm, di Toko Oscar, di Kulabah, harap sehat selalu. Ada Bundin, Ipin, Bucia juga.
0: Oke.
1: Okay. Harap sehat, ada Bung Abdi juga. Oh, Mahiat yang berlewat tadi lama
0: Iya, kayak Isung toh.
1: Mm-hmm. Tahir, Bung Atuh juga harapan sehat. Ada Pak Yasin, Bung Otis, ada Aka Mini juga harapan sehat selalu. Terus ada Dika, Pak Junaidi, Bunda El, Bunda Natalia, Purnama Sari juga, Bunda Farida harapan sehat. Oh, ada Kigo, Bang Rahim, Andi di Batam, Andi di Batam juga.
0: Okay.
1: Andi Jambi, harapan sehat semuanya dan selamat minum teh sore.
0: Sip.
1: Oke, Rima.
0: Yuk.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ko Ai. Satu lagi penelpon coba Torang terima. Halo, Torang Badangdut.
2: Tuh, dangdut orang punya.
0: Aduh, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Sari. Akan bilang sebut yeah nama apa lagi, produk lagi. Terbisa, eh. Sari, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, suaranya gembira sekali sore ini, Sari.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Pengaruh
2: selalu ceria kok.
0: Aku pikir pengaruh tanggal.
2: Enggak.
0: Jadi mau tanggal muda, tanggal tua tetap ceria ya.
2: Ya, tanggal muda, tanggal tua sama aja, ada gaji juga.
0: Tetap ya, antara gaji ada atau enggak itu tergantung, tapi rezeki itu pasti selalu ada.
2: Iya.
0: Iya kan? Sari, iya, kamu mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Mistika, Ujian Cinta.
0: Ujian Cinta. Aku iya pikir cuma ujian sekolah. Ternyata iya, ujian cinta
2: ada
0: juga. Cinta,
2: ada ujiannya juga cinta.
0: yang nyanyi siapa tadi?
2: Mega Mustika.
0: Mega Mustika, oke. Okay. Salam-salamnya Sari, silahkan.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Andi di Batam, buatnya Purnama juga, buat Bang Din, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Rima, Mbak Rima ya?
0: Iya.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Amin. Sore juga Sari. Terima kasih ya sudah bergabung sore ini. Langsung kita simak ada Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta, Mega Mustika juga dengan Ujian Cinta. Semuanya serba cinta ini ya.

Sahabat budaya, terima kasih Ngoni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Nah, torang pegang bersamaan untuk sore hari ini harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk Ngoni semua yang so bergabung bersama torang sore ini di program Torang Badangdut. Dan akhirnya kita berpisah di program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: coka iba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual coka iba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi coka iba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual coka iba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan coka iba. Nah, jadi perlengkapan coka iba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng coka iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual coka iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng coka iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual coka iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh coka iba. Di sini pemimpin coka iba biasa disebut coka iba yani dan coka iba gof. Nah, prosesi ritual coka iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan coka iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum coka iba, maka para coka iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para coka iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut, tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas coka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum coka iba, maka para coka iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para coka iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut, tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul sangaji atau pejabat adat melepas coka ibayani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca solawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan.

berhasil melimpas Irak ya dengan skor 5-0 dan berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia tahun ini sebagai salah satu dari 8 peringkat ketiga di terbaik di fase grup. Timnas Belgia memiliki lini serang yang cukup mewah di antara konsep.

101,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Toren di Perempat RRI Ternate, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat Budaya, Toren masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan untuk ngoni semua di kesempatan sore ini sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya menemani suasana minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kirah Malam nanti ada Kakak Fajar yang akan bertamanguni sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi. Dan saatnya Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore. Satu.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalami Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Ratusan personil di Polda dan seluruh jajaran Polres di Maluku Utara mendapat penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay marotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, ratusan personel di Polda dan seluruh jajaran Polres di Maluku Utara mendapat penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan merupakan bentuk kepercayaan dan pengakuan institusi atas dedikasi, integritas, loyalitas, serta profesionalisme yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas di institusi kepolisian. Di balik kehormatan terdapat amanah yang semakin besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada institusi, masyarakat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat memimpin apel korps kenaikan pangkat perwira, bintara hingga tamtama di lingkup Polda Maluku Utara Selasa sore di Mako Polda Maluku Utara. Kapolda menyatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pangkat mencerminkan peran, fungsi, kemampuan sekaligus tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, setiap kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengabdian, disiplin, integritas, dan profesionalisme.
2: Disiplin, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk terus berprestasi, bertanggung jawab, dan memberi pengabdian terbaik pada institusi Polri, masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh personil yang mendapat kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026, Kapolda berharap momen ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Personil, lanjut Kapolda, juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan humanis, serta jadilah teladan melalui sikap, perilaku, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Saya juga mengingatkan bahwa kepada segala yang sudah selesai itu untuk tidak terlepas dari doa, dukungan, pengorbanan, serta kesediaan keluarga, khususnya suami, istri, dan anak-anak yang senantiasa mendampingi dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, jadikan keluarga sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi dalam mengemban setiap amanah tugas.
1: Atas nama pribadi dan selaku Kapolda Maluku Utara, dirinya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh personil Polri dan PNS Polri yang memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Semoga kenaikan pangkat tersebut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat disiplin, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Berikutnya saudara, realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubu berikut ini.
3: Penerimaan retribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2 miliar 814 juta.
4: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%. Namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
3: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui, karena kan setiap tahun ini kan pasti ada perubahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2M, agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online, sehingga ini mungkin lebih transparan.
4: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
3: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.42 juta sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
4: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personil penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu saudara, minim penerangan jalan umum di Kecamatan Ternate Barat dinilai tingkatkan risiko kriminalitas sehingga diminta agar dipercepatkan pemasangan PJU demi keamanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi. Selengkapnya berikut ini.
5: Ketersediaan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate masih menjadi persoalan. Hal ini karena minimnya penerangan di beberapa ruas jalan yang dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan aktivitas negatif pada malam hari. Camat Ternate Barat Hamid Muhammad kepada RRI mengatakan kebutuhan PJU di wilayahnya sangat mendesak, terutama di kawasan wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari.
6: PJU yang ada di wilayah Ternate Barat itu setiap kelurahan itu terus setiap muslim membutuhkan, tapi untuk kebutuhan itu sangat-sangat.
5: Menurut Hamid, belum meratanya penerangan jalan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata pada malam hari. Kondisi gelap di sejumlah titik dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal maupun aktivitas yang mengganggu ketertiban.
6: Itu sangat berpengaruh, kita berpasang itu sangat berpengaruh aktivitas bisa mengurang, tapi yang ditakumi itu karena pakai tenaga surya. Jadi itu
5: terkait persoalan tersebut, kata Hamid, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, namun pemasangan PJU secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena masih terkendala ketersediaan material. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, Kabupaten Pulau Taliabu resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula menerjunkan puluhan petugas untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pendataan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufron Usman, mengatakan pelaksanaan sensus melibatkan puluhan petugas yang akan bekerja melakukan pendataan secara langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut Syahrul, seluruh petugas memiliki tugas masing-masing untuk memastikan proses pendataan berlangsung sesuai standar untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Dan hari ini merupakan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Total jumlah petugas yang kami turunkan di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 57 orang. Itu terbagi 47 orang petugas pencacah lapangan dan 10 orang petugas pemeriksa lapangan. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan sensus ekonomi ini bisa mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini.
7: Syahrul menjelaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Data tersebut akan menjadi gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
8: Ya, semoga dengan adanya pendataan sensus ekonomi ini, kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya kondisi perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depannya.
7: BPS berharap seluruh pelaksanaan sensus berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Kita ke informasi Piala Dunia, saudara. Kepercayaan diri pendukung timnas Inggris di kota Tidore, Kepulauan menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tengah berada di puncaknya. Presiden fans England kota Tidore, Ardian Syafauji, bahkan memprediksi The Three Lions akan meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Faisal Amin.
9: Kepercayaan diri pendukung timnas Inggris di kota Tidore, Kepulauan menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tengah berada di puncaknya. Presiden fans England kota Tidore, Kepulauan Ardian Syafauji bahkan memprediksi The Three Lions akan meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Atlanta, Georgia, Amerika Serikat tersebut akan menjadi pembuktian bagi Harry Kane dan rekan-rekannya bahwa Inggris masih menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia tahun 2026. Menurut Ardiansyah, secara kualitas, kuat, pengalaman hingga kedalaman pemain, Inggris berada jauh di atas Republik Demokratik Kongo. Karena itu, ia optimis tim Inggris mampu mengamankan tiket ke babak 16 besar tanpa kesulitan yang berarti. Ia juga menaruh keyakinan besar kepada sang kapten Harry Kane. Penyerang Bayern Munchen itu diprediksi akan menjadi bintang lapangan dengan mencetak 3 gol atau hat-trick. Selain Kane, Ardiansyah juga menilai kehadiran Marcus Rashford dan Jude Bellingham juga menjadi senjata utama yang mampu membrokan pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Lebih jauh, Ardiansyah menilai tetangga sesungguhnya bagi Inggris baru akan datang ketika memasuki babak perempat final.
10: Kami sebenarnya menunggu bertemu dengan Brasil, tapi di lapan besar, karena kami cukup optimis setelah dengan Republik Kongo, kemudian melawan antara Ekuador dan itu belum terlalu berat juga, jadi optimis. optimisnya akan sampai ke lawan besar.
9: Ia memprediksi Brasil berpotensi menjadi lawan berikutnya apabila kedua tim sama-sama mampu melaju ke babak delapan besar. Meski demikian, Ardiansyah tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap peluang Inggris. Ia bahkan meyakini The Three Lions mampu mengalahkan Brasil apabila kedua tim benar-benar bertemu. Prediksi tersebut tentu masih sebatas pandangan seorang pendukung. Namun pertemuan Inggris kontra Republik Demokratik Kongo dipastikan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan, dengan publik menunggu apakah Harry Kane dan kolega benar-benar mampu memenuhi ekspektasi para pendukungnya dan melangkah mulus ke babak berikutnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silahkan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiaran di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 1 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan kondisi yang ringan hingga sedang di wilayah Kau bagian barat, Basile, Maba, Patani, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi yang ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galila, Tebeli, Kau, Loloba, Ibu, Jailolo, Basile, Maba, Oba, Patani, Weda, Dane, Paliabu, Hobi, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada sore dan malam hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat yang berkecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi, perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Mesara, bersama Teknik Montase, Bung Ariandi Upara, dengan Desk Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Bermanfaat roda dengan Anda di malam hari nanti. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, terus akan hadirkan ragam informasi dan pilihan program siaran menarik lainnya di edisi pada sore hingga malam hari nanti, di edisi 1 Juli 2026. Tentunya untuk Anda sahabat budaya dimanapun siaran ini terdengar, tentunya terus masih akan hadirkan pilihan informasi-informasi menarik untuk menik semua di penghujung dari pukul 18 ini. Menemani ruang dengar Anda sahabat budaya sembari menanti kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan pada pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya terang hadirkan terlebih dahulu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Kahf yang dibacakan oleh Ahmad Al-Nufais.

Shadaqallahul Azim sahabat budaya, tepat di pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, saatnya torang ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Duryator, masih hadir menemani Rondingar Anda di pukul 19 malam hari ini. Masih bareng Fajar yang akan menemani Rondingar sahabat Duryaya semua. Pilihan lagu-lagu siap Fajar hadirkan untuk sahabat Duryaya. Jadi yang ada berdengar jangan lupa ganti frekuensi. Yang sementara sedang menikmati waktu luangnya malam hari ini, jangan lupa untuk selalu menjaga ya kondisi tubuh, apalagi untuk yang sudah capek sejak bekerja ya, perjalanan atau mungkin aktivitas yang lelah di hari ini. Pulangnya jangan lupa jaga makan malam yang berkualitas, makan malam yang sesuai kebutuhan, dan istirahat yang cukup sahabat budaya. Menemani Rondingar sahabat budaya, ada lagu dari Dwi Soraya Asor dengan Gam Rigam, siap menemani Rondingar Anda di malam hari ini.

Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: were closing down high up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iyo toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

yakni Kota Ternate. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan keringanan finansial kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menertibkan administrasi perpajakan daerah. Program pembebasan denda PBB tahap pertama nantinya bakal diberlakukan mulai Juli.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Roma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada, masih menemani ruang dengar anda di malam hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman dan Fajar. Masih tolong hadirkan pilihan lagu, informasi dan ragam program siaran menarik lainnya untuk menemani ruang dengar anda di malam hari ini. Tentunya dengan kondisi cuaca kota Ternate yang terasa bersahabat di malam hari ini, ya sahabat budaya harus menjaga kondisi tubuh, perbanyak istirahat. Kalau yang sudah makan malam, jangan lupa ya sempatkan waktu untuk setidaknya menenangkan diri dulu ya sahabat budaya, karena setelah makan malam tubuh harus punya waktu adaptasi dulu ya, minimal 1 jam, 2 jam sebelum orang tidur malam. Kalau memang mau tidur malamnya agak tempo sahabat budaya, pastikan kurangi ngunipe penggunaan gadget, kurangi penggunaan smartphone supaya ngunipe tidur itu jadi lebih berkualitas. Kalau tidur berkualitas malam hari, sahabat budaya besok aktivitasnya bisa lebih lancar, lebih bertenaga, dan pastinya mengurangi ngunipe fokus-fokus yang jaga hilang-hilang kalau baru bangun tidur itu. Nah, sahabat budaya, spesial untuk ngunipe semua yang masih berdengar torang di malam hari ini ada lagu dari Rian Breok dengan Manis-Manis, spesial untuk sahabat budaya yang manis.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Selamat malam sahabat Durian dimanapun Anda berada, terkembali hadirkan Habar Kira. Habar Kira terawali dalam informasi lokal di mana realisasi retribusi sampah Ternate capai 2,8 miliar. Realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DLH Kota Ternate Musli Muhammad mengatakan bahwa capaian tersebut mendekati 40%. Pihaknya optimis target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai. Di mana Saudara Musli juga menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari 3 komponen utama. Pertama melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersamaan dengan pembayaran rekening air dan sampah. Kedua melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP yang dipungut saat proses penerbitan izin usaha. Ketiga melalui pungutan langsung oleh petugas DLH pada sektor komersial, menengah ke atas, industri serta layanan khusus lainnya. Sahabat Durian, beralih dari laman informasi lokal kita menuju ke laman informasi nasional di mana BMKG, suhu udara Indonesia masih normal meski Eropa dilanda gelombang panas. BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sendiri menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluwakan mengatakan bahwa suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar di 33 hingga 36 derajat Celcius. Kata Arda Sena sendiri dalam perbincangan bersama dengan Pro 3 RRI pada Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya Indonesia dikelilingi oleh lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di malam hari ini pukul 9. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Santa.

0: Toma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sahabat Dunia Toro masih kembali menemani rodengar Anda di Gamam Game malam-malam kali ini. Gamam kali ini Sahabat Dunia Toro masih membahas tentang ragam informasi mengenai film dan juga musik yang akan menjadi topik perbincangan Toro di malam hari ini. Salah satu yang Toro ingin bahas Sahabat Dunia tentang film yang akan hadir dalam beberapa minggu ya, kurang lebih sekitar minggu ya Sahabat Budaya. Itu film Spider-Man terbaru yang sempat ramai karena di promosi teasernya itu menggandeng pemain sepak bola yang sudah sangat terkenal, yaitu Lionel Messi di iklannya. Ini juga jadi promo Piala Dunia 2026 dan juga jadi promo film terbarunya Tom Holland sebagai seorang Spider-Man lagi. Ini jadi salah satu film Spider-Man yang sangat dinanti oleh banyak fans karena memang ini menjadi lanjutan dari perjalanan seorang Peter Parker di Marvel Cinematic Universe yang memang secara sejarah dan juga secara cerita sudah sangat dinantikan oleh banyak peminatnya. Ya, kalau Sahabat Dunia tertarik dengan film superhero, kelihatannya film superhero Spider-Man terbaru ini akan menjadi salah satu yang layak untuk ditunggu kehadirannya di bioskop kesayangan Sahabat Budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru. Kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Dria, terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, terang hadirkan informasi pertama. Informasi pertama sahabat Dria hadir dari laman informasi lokal, di mana Pertamina Patraniaga lakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia serta pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dexlite, dan Aftur mengalami penurunan harga. Area Manager Communication Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut juga berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku. Daftar harga BBM non-subsidi sendiri pukul 00 yakini Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter, dan penurunan terjadi sebesar Rp1.450 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter, dan Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter. Beralih dari laman informasi lokal, torang menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemenpora kucurkan 61 miliar untuk persiapan Asian Games 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengucurkan anggaran sebesar 61 miliar demi menyukseskan persiapan atlet Indonesia. Dana tersebut diserahkan kepada National Olympic Committee atau NOC Indonesia demi mendukung program pemusatan latihan nasional. Pesta olahraga terbesar di benua Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang mulai dari 19 September mendatang, di mana seluruh rangkaian pertandingan olahraga di negara tersebut direncanakan selesai pada 4 Oktober 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menggelar pertemuan khusus membahas persiapan ajang besar ini, di mana pertemuan strategis tersebut dilaksanakan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta tersebut pada Rabu 1 Juli 2026. Sebagai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 22. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Empat Radio Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kiraha malam hari ini di Sagu Santai dengan Lagu. Terus kembali hadirkan untuk sahabat budaya semua yang ingin bergabung, boleh ya gabung di Sagu malam hari ini. Dan request lagu pilihan sahabat budaya pastinya di edisi kali ini. Baik, tolong terima dulu penelpon yang sudah bergabung di edisi malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa di mana nih?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Baik, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Bang Nasrun, ini suaranya agak sedikit kecil, mungkin bisa lebih dekat sedikit ke handphonenya, boleh Bang Nasrun?
1: Ini Bang Nasrun.
0: Oke, halo Bang Nasrun, ini suaranya udah lebih mendingan nih Bang Nasrun.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Bang Nasrun malam hari ini mau gabung, mau request lagu apa nih Bang Nasrun?
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang boleh. Judulnya boleh dibacakan Bang Nasrun?
1: Cewek Pintu.
0: Boleh diulang sekali lagi? Halo Bang Nasrun.
1: Menanti cewek.
0: Menanti
1: cewek Pintu.
0: Cewek Cinto.
1: Iya.
0: Baik. Penyanyinya dari siapa Bang Nasrun?
1: Fauzan.
0: Dari siapa? Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi?
1: Fauzan.
0: Fauzan,
1: iya.
0: Baik, salam-salam, silakan Bang Nasrun.
1: Ya, pertama-tama Bang Adinya saya bertugas. Nah, semua krunya terlalu bertugas. Selalu, selamat. Semuanya lah tanpa terkecuali ya, kompas lalu. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung di malam hari ini. Baik, terima dulu penelpon selanjutnya di malam hari ini. Sagu Santai dengan Lagu, selamat malam, dengan siapa di mana? Baik, terputus ya malam hari ini. Baik, tidak apa-apa. Yang ingin bergabung masih bisa bergabung ya sahabat budaya. Terus masih menanti satu pendengar lagi yang ingin bergabung sebelum terus putar lagu pilihan sahabat budaya yang tentunya malam hari ini terus hadirkan di Sagu. Baik, kita terima dulu malam hari ini penelpon selanjutnya. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana? Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Bung Fajar.
0: Baik, selamat malam juga Bung Abdurrahim, betul?
2: Abdurrahim di Batu, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Baik, Bung Abdurrahim. Bung Abdurrahim, suaranya boleh agak sedikit lebih dekat ke handphone. Kelihatannya Bung Abdurrahim suaranya agak kecil di headphone kita.
2: Iya, saya kurang volumenya.
0: Oke, baik, siap-siap. Baik, Bung Abdurrahim malam hari ini mau request lagu apa di Sagu?
2: Lagu Bugis.
0: Boleh, lagunya judulnya apa tuh Bang Abdurrahim?
2: Hati Udani.
0: Hati Udani.
2: Nur Maisela penyanyinya.
0: Baik, Hati Udani dari
2: Nur Maisela.
0: Nur Maisela, baik, siap-siap. Salam-salamnya silahkan Bang Abdurrahim.
2: Iya, salam-salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Mama Indah Dia Kegale, Pak Yasin di Mangga Dua, kemudian Pak Andi di Batam, ada Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampan, Sulawesi Tengah, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berikutnya ada Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Ada Pak Andi Alfaris di Bacan. Ada Pak Junedi di Ambon. Ada Ustaz Saida. Kemudian Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Fajar. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat tidak terang putar dulu ya. Yang mau request tahan-tahan dulu ya. Terang putar dulu lagu yang sudah di request malam hari ini. Spesial untuk Anda dalam Sagu Santai dengan Lagu.

0: Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu tentunya. Terima kasih menanti untuk Anda Sobat Budaya ingin untuk bergabung malam hari ini, boleh ya bergabung di line telepon Toran di 0921 3125 0821 9526 6695, atau di 0921 3126 518. Sobat Budaya, tentunya untuk Anda yang hendak untuk bergabung, boleh ya bergabung sebelum menjelang di pukul 11 ya. Jadi kalau mau bergabung, boleh bergabung. Request lagunya lagu apa jar, boleh lagu Indonesia Timur, boleh lagu-lagu daerah juga boleh, Sobat Budaya. Baik, Sobat Budaya, terima dulu penelpon selanjutnya malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagu.
0: Halo Pak. Halo. Ini, halo Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi Ampun.
0: Iya Pak Junaidi, ini suaranya agak sedikit kresek-kresek Pak Junaidi.
1: Oh gitu, barang Belanda kalah tuh.
0: Waduh, waduh, waduh, kembali ke Belanda lagi ternyata ya.
1: Cuma cerita saja Pak.
0: Baik, baik, baik, baik, baik. Pak Junaidi.
1: Malam remaja berapa nih?
0: Kalau malam nanti ada Inggris yang akan lawan Republik Kongo jam 1 waktu Indonesia Timur, Pak Junaidi.
1: Oh, Inggris ya?
0: Iya, Inggris yang akan main sebentar.
1: Okay.
0: Iya, Pak Junaidi.
1: Kalau lagu Balolipa, maka Bugis.
0: Lagu apa Pak Junaidi, boleh diulang sekali lagi?
1: Pak Balolipa mi.
0: Balolipa.
1: Mapo di Balolipa mi.
0: Balolipa. Oke, okay, baik, baik. Oke, okay, lagunya ada Pak Junaidi. Lagunya ada.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bu Fasyal. Semoga selamat menjalankan tugas, semoga diberkati ya Allah maha saya. Baik. Dan harapan saya bersama keluarga dan saya dan operator juga ada ketemu punya Warniwat Abdul Rahim di mana di Tapanuli, mana Kertanegara ya.
0: Yeah.
1: Abdul Rahim selamat malam, harapan sehat. Kunasku juga di Salma ya, apa nama? Rimon, Pari Jumotong, selamat malam merapat siap. Ada juga si siapa Adi Batam, Adi Bacam juga, Purnama Sari, jangan juga tak lupa ya, selamat malam semua. Ada Mama Yunda, Ibu Ida juga, Ibu Linda juga dia, di Sukulama, selamat malam merapat siap untuk bersama-sama yang berkeluar semua. Haji Jafar juga, Om Dukono juga di Jelolo ya, selamat malam terakhir juga di sana, selamat malam lalu ketua Eko Amal Faipadi juga, Bung Ipin, lalu kemudian Abdul juga, lalu si siapa lagi, Bung Papuce juga ya, selamat malam rapat sehat semua, Pak Aci Mangga Dua, Mama Eva juga, selamat malam merapat sehat. Bunda Elsi yang ada di Manado, selamat malam merapat harapan sehat. Ibu Cukuria Jakarta ya. Otis juga yang ada di Tarsinya, selamat malam merapat sehat. Itu semua sudah pasalam dari Pak Junaidi. Ya, itu dulu. Terima
0: baik,
1: kasih.
0: Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Balolipa, lagu Bugis, siap terputar untuk Pak Junaidi di Ambon sana. Baik Sahabat Budaya yang ingin bergabung juga, Toro masih menanti satu penelpon lagi sebelum Toro putar lagu-lagu pilihan ya, Sahabat Budaya yang sudah bergabung malam hari ini. Yang ingin bergabung bisa menghubungi Toro di line telepon 0921 3126 518, atau di line telepon 0821 9526 6695. Sahabat Budaya, tentunya malam hari ini Sahabat Budaya dengan kondisi cuaca di Kota Ternate ya, memang malam hari ini terasa cukup bersahabat ya Sahabat Budaya, tentunya untuk aktivitas dan juga kegiatan lainnya. Terus juga himbau Sahabat Budaya yang malam hari ini juga ya mungkin sudah lahir sudah kelahan ya dengan berbagai kegiatan tadi, bisa untuk memilih istirahat yang cukup ya Sahabat Budaya. Baik, sembari menanti juga Saudara ada pilihan lagu yang sudah tersiapkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Sagu Santai dengan Lagu.

Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tempat Ternate. Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Terimalah salam kebangsaan. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.

0: sejak ini kita belum ada ancaman yang diberikan oleh Parwan ini, masih target masih nol, tembakan juga nol. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
1: Apakah bertanda ukutan tim Eropa ini?
0: Ya, kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break. Karena momentumnya sekarang sudah ada di Kongo, mereka mengelola pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Baik. Keluar-keluar, Roru, Perusahaan, Perusahaan, Perusahaan, Perusahaan, Perusahaan, Perusahaan, Perusahaan,

0: Rashford di sebelah belakang yang tertahan dari corner. Masih Rashford di tengah lagi. Ada orang yang mencoba membantu. Ada Anderson. Membuat Anderson. Alurkan lagi kepada Rashford di sebelah sebelah kanan. Tahan dari corner. Mundur ke belakang. Dapat pengalaman tetap dari pemain corner. Bertahan Rashford. Kembali kepada Rashford. Mundur lagi. Angkat ke depan. Mencoba mencari Rashford. Mencoba kontrol bola sejenak. Namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari corner hingga bola bergulir saja di sisi kanan yang ini menghasilkan tendangan gawang bagi corner. Corner di babak yang pertama ini masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari corner, kembali patah lagi tengah jalan. Dijodohkan support dengan masa bola, angkat langsung dia berikan support. Cari Harry Kane nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo, namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosan. Menurutkan lagi itu sudah turun untuk Samuel. Mencoba menggiring perlahan. Menurutkan lagi pada Cepenya. Bersama umpan 1-2 dia. Balikkan kepada Samuel. Ketengah lagi dengan pemain Kongo. Bersama 22 kini Bomba. Menurutkan ke sektor sebelah kanan. Ada yang tertuju dengan buku. Masih buku menguasai bola. Hilang orang lain di tengah dia berputar, namun masih kembali masuk ke sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang, menyerang tengah di sana dari Kongo. Mekau, well Mekau sebutkan mundur ke belakang, mencari kutunya nampaknya di sektor sebelah kiri untuk serang dari Kongo. Bebas tadi bagian dibangun oleh Gosper. Masih kutunya, masih kutunya berapa tempat nanti, masih kutunya dari Kongo, supaya dari paspor tadi bisa menyusun di sektor bola keluar lapangan mengenai puang sebelah kiri, masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kono dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Hari ini Inggris mengembangkan serangan di sektor kanan, umpan terobosan kepada Harry Kane di sana, dalam kotak penalti itu terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Pasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Arnold Zaun Pasi, bukan menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Bud Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dikobar, namun wasit masih terus berdengung, masih meminta dilakukannya cek VAR sebenarnya pada pemain Inggris, namun wasit tetap kukuh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di ujung lapangan. Komunikasi dulu, wah, lakukan cek VAR kali ini wasit. Baru pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi, ya ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan dan berhasil dikuru oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh George Stans, nah ke tengah gua bagaimana Gohu, kali ini bawa bola mengatur mendekati garis tengah lapangan. Gohu bergeser ke kanan sedikit, ada Ujri Konsa di sana, lombok sebuah kepada Declan Rice, masih Rice membawa bola, bergeser dua pada Rauli yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo, lalu lagi ke belakang Ujri Konsa, melebar dua ke tengah ke kanan, kali ini ada George Stans berbuasana dengan Kaminga Ruoko, balik lagi kepada George Stans, tengah lagu kali ini ada Ujri Konsa, melebar ke sebelah kiri kemudian Mark Gohu, dan juga berbuasana tadi satu dua dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan masuk ke Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti, kembali lagi kepada Marcus Rashford, langsung masuk ke Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang selalu jauh bola oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris masih mengasuh bola, melebar kali ini menangkan sektor sayap kanan baru Inggris, yaitu Kongo yang kedua itu di sana, masih Kongo yang kedua pun belum melewati dua pemain Kongo, namun tidak berhasil dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sabiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka, dan coba dilakukan oleh pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi. Kali ini Natono Buku di sana berhadapan dengan Darung menembus oleh Gohu, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford, lanjut saja buat para Ujri Konsa. Kali ini pemain nomor punggung 2 dari Inggris di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh masuk di pinggir lapangan. Inggris masih mengasuh bola, bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dua di sektor tengah pertandingan. Lalu kepada Declan Rice, ada Nick Rai di sebelah kiri sementara Inggris berbuat salah bola Marcus Rashford, balik lagi pada Rai di sana, melihat melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo, lemparan ke dalam Rai sudah melakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Konsa di sana digeser ke sebelah kanan, lalu ada Woko umpan langsung ke kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham coba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan oleh Kongo, umpan langsung baru Rashford tadi. Seperti gua Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, beruntung apa kaki dan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Bagaimana dua kali ya, kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari lalu keberakan di Kongo.
0: Ya, lalu di Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada upaya di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun coba berhasil digagalkan oleh pemain Inggris, pelanggaran tadi terhadap. bola gawang Kongo bersama dengan Uku. Terjatuh pemain Kongo dari

break kita lihat memang permainan mereka membaik, kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga catatkan 20-an dan main pemain 2K, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan

0: Terima kasih Bung Fajar Nugroho, semoga Dokter Lions bisa memberikan pertolongan.
1: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Satu. Amin. Oke. Kita akan kick off babak yang kedua oleh sana. Langsung saja jauh ke depan yang lebih dekat kepada Manggar Inggris. Mulai langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Dicoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi. Dan buah gol oleh Kipenya Barcelona. Dukungan keras, Marcelo sebutkan bola ke pertahanan, patah lagi tengah jalan. Nebang, main lagu Masuaku, sebutkan lagi ke sana, 1-2, tabungan dengan

melihat bagaimana sosok MT asing ini.

0: bisa transfer pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze, kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Yeah. Ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain, sehingga pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang tarik itu pemain-pemain dari Kongo dengan ada yang masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa dan akhirnya terbukti bagaimana ketermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sembilan, kemudian juga gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal juga cukup banyak serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya untuk bisa membuka kemunduan?
1: Ya, di luar itu juga tadi kan saya katakan performa dari penjaga gawang Kongo luar terpaksa kan sangat berat. Jika penyelamatan di bawah pertahanan, saya tadi katakan ada peluang lain ya, kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di luar pertahanan. Pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasi kan menjadi berbeda. Dan saya kira ya itu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka ke Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di
0: gol
1: pertama. Pas yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan banyak sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane
0: ya masuk ke dalam top skor ya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Ini adalah gol ke-13 dia di Piala
0: Dunia.
1: Dia melewati
0: Gary Lineker.
1: Pele.
0: Ya.
1: Kita ke 12 gol yang sekarang sejajar dengan legenda Prancis di Sontai dengan 13 gol.
0: Wah. Malam yang sejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempa Ternate, suara budaya Kieraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tobia Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 ya, bersama dengan Tasnim. Pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi, lembaran kedua bulan Juli, sahabat budaya. Semoga tora semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan luar biasa. Amin ya. Dan sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh pagi ini, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Mirwan Batubara. Surah Ibrahim dimulai dari ayat 28 dan seterusnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:08 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kemandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Raha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

0: kepadamu ya Rasul.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya selanjutnya, Toram bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Sari Berita, SMP Negeri 2, Kota Ternate resmi membuka pendaftaran SPMB 2026-2027 dengan kuota 352 siswa melalui 3 jalur. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto meminta seluruh personel untuk melakukan pelayanan dan menjaga situasi Kamtibmas dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran SPMB 2026-2027 dengan kuota 352 siswa melalui 3 jalur. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: SMP Negeri 2 Kota Ternate resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur prestasi dan afirmasi pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. SMP Negeri 2 menyiapkan kuota sebanyak 352 siswa, sementara jumlah lulusan SD di wilayah domisili diperkirakan mencapai 800 hingga 900 orang. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate Nur Hayati Pandawa kepada RRI menyatakan, kuota penerimaan tersebut terbagi ke dalam 11 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas masing-masing 32 siswa per kelas.
2: Pendaftaran siswa baru di SMP Negeri 2 Kota Ternate, masyarakat sangat antusias, padahal untuk kuota kita hanya 352 siswa. Itu komposisinya jalur domisili 50%, 176, untuk jalur prestasi 25%, 88 siswa, jalur afirmasi 20%, 70 siswa, dan jalur mutasi 5%, 18 siswa.
1: Nur Hayati menjelaskan, pendaftaran jalur mutasi telah dibuka sejak 23 Juni 2026 melalui Dinas Pendidikan Kota Ternate. Sementara jalur prestasi dan afirmasi mulai dibuka pada 1 Juli, sedangkan jalur domisili dijadwalkan berlangsung mulai 6 Juli 2026.
2: Kalau untuk kami pihak sekolah, memang kita belum bisa melihat sampai sejauh mana jumlah siswa yang mendaftar di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Tetapi untuk jalur domisili itu wilayah kami atau sekolah pendukung yang ada di Kota Ternate Utara, khususnya untuk SMP Negeri 2 Kota Ternate itu mulai dari Kelurahan Soa, Soa Sio sampai ke Akehuda. Dan itu diperkirakan sekitar 800 sampai 900-an siswa lulusan SD di wilayah domisili yang dimaksud. Kami tidak tahu apakah SMP Negeri 2 bisa menampung semuanya atau tidak.
1: Nur Hayati mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online. Namun, sekolah juga membuka layanan bantuan SPMB bagi orang tua yang mengalami kendala dalam mengakses sistem pendaftaran. Karena ada tim operator yang membantu proses pendaftaran, pemindahan dokumen, hingga pengunggahan berkas di laboratorium komputer. Maka, bagi orang tua yang belum memahami sistem online, tetap bisa dilayani. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto meminta seluruh personel untuk melakukan pelayanan dan menjaga situasi Kamtibmas dalam momentum Hari Raya, maksud kami Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Saya Kapolres Ternate, untuk rekan-rekan saya di Polres Ternate, jangan melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik khususnya Polres Ternate.
4: Upacara Hari Bayangkara ke-80 Polri di Polres Ternate berlangsung hikmat. Upacara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate yang dipimpin Kapolres AKBP Anita Ratna Yulianto, dihadiri Wakil Wali Kota hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi usai upacara meminta kepada seluruh personel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
3: Mulai hari ini untuk kedepannya personel Polres Ternate bisa lebih memawas dirinya, bisa lebih dekat dengan masyarakat karena memang sejatinya Polri untuk masyarakat. Untuk keadaan Kota Ternate lebih aman, nyaman, kalau masyarakatnya merasa nyaman, aman, berarti polisinya berhasil di situ untuk menjaga suasana enak di Kota Ternate. seperti ini.
4: Selain itu, Kapolres juga meminta seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan, khususnya Polres Ternate. Kapolres mengakui anggota yang memiliki prestasi agar tetap dipertahankan atau ditingkatkan dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencoreng nama baik institusi.
3: Itulah ya, dalam semua organisasi pasti ada namanya oknum. Kita tidak bisa dinyatakan untuk bersih 100%. Pasti ada saja hal-hal yang membuat nama baik itu menjadi buruk. Tetapi dalam hal ini saya Kapolres Ternate menghimbau untuk rekan-rekan saya di Polres Ternate setidaknya jangan melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Polri, khususnya Polres Ternate.
4: Dalam kepemimpinan di Polres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto berjanji tidak akan mentolerir anggota Polres Ternate yang melakukan pelanggaran karena akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Usai upacara Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan upacara Korps Kenaikan Pangkat periode 1 Juli 2026 kepada anggota yang melaksanakan tugas dengan baik. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Realisasi penerima retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
5: Nah, pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Nah, kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah, ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2 agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online, sehingga ini mungkin lebih transparan.
0: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersamaan dengan pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipungut saat proses penerbitan izin usaha. Ketiga, melalui pemungutan langsung oleh petugas DLH pada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
5: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000 ya. Terus yang kedua itu melalui DPM-PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil, menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain.
0: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Kita beralih ke informasi lain. Kabupaten Pulau Taliabu resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula menerjunkan puluhan petugas untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Kairiyah Mahmudah.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pendataan seluruh aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufron Usman, mengatakan pelaksanaan sensus melibatkan puluhan petugas yang akan bekerja melakukan pendataan secara langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut Syahrul, seluruh petugas memiliki tugas masing-masing untuk memastikan proses pendataan berlangsung sesuai standar untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: Dan hari ini merupakan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu. Total jumlah petugas yang kami turunkan di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 57 orang. Jadi terbagi 47 orang petugas pencacah lapangan dan 10 orang petugas pemeriksa lapangan. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan sensus ekonomi ini bisa mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini.
6: Syahrul menjelaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Data tersebut akan menjadi gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
7: Ya, semoga dengan adanya pendataan sensus ekonomi ini, kita bisa mendapatkan gambaran seutuhnya kondisi perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depannya.
6: BPS berharap seluruh pelaksanaan sensus berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Sekuruh Davud orang terus bersama dengan perempat ternate suara budaya Kiraha. Ya sahabat budaya, toraso ikuti warta berita pagi ya, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ternate. Ya, dan selanjutnya sahabat budaya, torang hadirkan juga ragam informasi ya seputar Piala Dunia untuk Anda di Sapa Kiraha sampai jam 7 pagi ya. Dan torang juga masih hadirkan lagu-lagu spesial pagi ini untuk menemani sahabat budaya, dan pastikan selalu bersama dengan perempat Ternate suara budaya Kiraha. Torang akan kembali sesaat lagi dengan ragam informasi, tetap bersama kami.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gabi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gabi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gabi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: ada hitung sempit di pertandingan perempuan kedua ini. Bung Sofani, kita melihat ada pergantian pemain dari berbuat tampaknya ada cepat dengan sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari berbuat?
1: Wah, saya melihat empat pergantian yang seolah-olah pergantian panik belum berjalan maksimal, yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan dua pemain yang paling berbahaya, dua pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan, yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga si seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran Dekat Teller yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama malah tidak terlihat. Di babak kedua Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing, akhirnya keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi targetnya untuk menyambar umpan silang.
0: Wah, taburan di Pemerintah juga di sayap serang berdua juga sejati juga belum berkontribusi baik gitu.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain setidaknya ada dua pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Fabio Capello, di mana Guaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat sebelum beberapa saat sebelum dressing break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang cukup tegang dengan kapten Tielemans, terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
0: Wah, sementara itu ada pergantian pemain juga baru sudah balik di mana Ibrahim Bayu sudah dimasukkan oleh pelatih Pak Tuan dan berputar nomor 13 dari Bangka ada Ulman Diawu serta nomor 17 juga dimasukkan ada Pak Tuan Makassar ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua perbantuan pemain ini dari Senegal masukin untuk kubu dua Senegal masih ingin mengatau bahan tadi ada juga perbantuan pemain untuk kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan karena memang kedua gol ini sudah cukup baik bagi Senegal bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan penghubung lolos merubah gawang baru Senegal sudah lakukan tadi tendangan ke bawah kubu cukup kuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain baru Belgia baru sebelah tengah ini pengalih bolanya ke belakang kepada Rondo mukul kembali lekat kepada Arthur ataupun kepada nomor 19 di sana dengan Morela tembus sama 1-2-2 kembalikan lagi ke belakang di sana ada Raskin nomor 22 dari sebelah tengah tempat sebuah ke kanan kepada nomor 4 ada Rondo mukul kembalikan lagi ke sebelah kiri ada Arthur melebar 2 ke sebelah kanan pertahanan Belgia 1-2 kepada kiper kembalikan lagi kepada Raskin dan lagi tadi masuknya kepada Trossard masih patah di tengah jalan melakukan lemparan ke dalam saja tadi Rupert langsung ke belakang kepada Arthur umpan dengan kaki kiri kepada Robert Musol umpan dorongkan bola kepada nomor 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan teman dekat tempat tidak jadi dua masih menggiring bola pada kelas menak gangguan kepala dua melempar ke kanan dan tidak jadi ternyata umpan saja membatas ke kanan dan 1 di mana ada tas tani umpan dorongkan saja bola kepada nomor 10 Jumlahku mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi bukan sebuah pelanggaran justru serangan balik itu dibangun oleh pemain Senegal dari sektor pertahanan umpan saja ke depan tadi masuk dengan tunggu ada nomor 8 ada Lamine Kamara dari sektor pertahanan Belgia umpan semua tidak jadi kembali lagi ke belakang ada rekannya satu lagi di sana di belakang ada Jakob tampak lagi. Ismail Jakob tampaknya harus memberikan umpan untuk sahabat ke belakang kepada Gana Buayu. Kembalikan lagi ke sama 1-2 kepada Buata. Kembalikan nomor 17 yang baru dimasukkan tadi. Ada Papa, Papa melihat sopor kiri pada rekannya. Kemudian 19 ada Nuka dan jauh lagi tarik ke belakang Jakob kepada Pogba Jawa Nurjau. Dan kembali umpan pada sahabat Nurjau kepada Ki Kupu. Menahan kelas gunak, umpan lagi kembalikan kepada Nurjau Nuka Jawa yang coba untuk membantu beban pertahanan dari Snowball ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sebelum maju dengan berjuang untuk maju ke posisi pertahanan sendiri. Ini bola dikuasai untuk meninggal oleh Papa Papa Metal. Kita masih memastikan balikan lagi kepada Meridual untuk membuat endok kepada Gana. Ada Gana Kuayu dorongkan sahabat bola ke tempat tengah lapangan pertandingan. Ada Sabu Manur masuk bola ke pertandingan namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor 8 dari bahwa ada wujudan dan ini tendangan bebas dari kuasa utamanya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu Garcia juga membuatkan satu pemain di ujung lapangan untuk kembali menambah bau gempur dari bahwa memang sebuah umur belum mampu menutup sebuah sektor untuk pertahanan dari Senegal. Ini Raskin umpan saja ke tengah, di sana ada Luke mencoba untuk masuk bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi. Kembali Raskin masuk bola sebelumnya, ini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka. Kembalikan lagi Raskin kepada Tito tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor 4 ada Arthur Michel. Kembalikan pada Arthur langsung umpan tadi ke depan, namun bisa mental tadi dikasih-kasih para pemain dari Senegal. Namun ini butuh maksudnya umpan crossing sektor kanan-kanan dari Belgia tadi, namun belum bisa dijangka oleh Rumani. Bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin. Kemudian bola Raskin dijaga ke pertahanan buruk, coba menggulurkan bola kini kepada Luk Bacu, coba menggirim bola menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal. Kembalikan kepada Rasat, Rasat umpan saja pendek dua kepada rekannya di sana kepada Raskin. Umpan ke mulut kawan, apa yang ditangkap? Ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sebuah Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal. Ada Fis tadi yang membuang bola sabut tadi kini justru umpan nomor 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor 19 kepada pemain Belgia sudah melewati nomor tangga langsung shooting. Oh, tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor 14 ada Lucu Bacu masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyampung dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami yang dijaga tadi oleh Anwar Udwal. Dan masih aman lagi nih gawang baru Senegal dari kumpulan pemain-pemain dari Belgia. Dan sejauh ini memang belum berhasil berkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini untuk membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus menunggu di pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Budi Garcia dari tim Belgia. Dan saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia. Dan tampaknya memasuki menit ke 18-19 detik memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun target tentunya ke gawang Senegal ini. Coba gawang Mori Diaw melakukan tendangan jauh saja sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia. Namun ini salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sebelumnya, berhasil ada kapten tadi, Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang baru Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing datar dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam ada Jakob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan namun tidak sempurna menguasai bola, namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari AS Senegal. Kita masih menantikan tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari pemain dari Belgia. Nomor 6 di sana ada Matius jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mario Dual, masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan. Pendek saja umpan ke depan. Nomor 17 tadi tampaknya ada Papa lagi satu kiri bersama 1-2-2 para nomor punggung 10 nampaknya Sadio Mane memberikan umpan kuno buat Ronald ke sektor kiri kepada nomor punggung 20 ada Ibrahim. Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 8 atau nomor punggung 6 tadi, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain gol dua nomor punggung 11 Sadio Mane. Cerul masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21 ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, saat lagi kita masih menantikan memang tampaknya penyerangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal memasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan di mana tendangan yang tadi sudah dilakukan namun Sujana Nuayu selamatkan kita dua pun lagi sempat menangkan Belgia disumbul sebagai pemain belakang dari Belgia tadi dan dikosok sepenuhnya lagi kembali bertanya tadi nomor 14 maksudnya kepada Liverpool namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
2: Ya, memasuki menit-menit terakhir keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi Patrice Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.
4: Syukur Dovo Doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirahan. Ya, sahabat budaya. Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions lewat 2 golnya pada babak kedua di Atlanta Stadium. Di babak pertama, saat laga baru berjalan 7 menit, Brian Chipenga memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris. Chipenga kemudian melepaskan tembakan dan membawa Kongo unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat pasukan Thomas Tuchel meningkatkan intensitas serangan ya. Jude Bellingham sempat mengancam melalui sundulan. Sementara Marcus Rashford dan Harry Kane bergantian mencoba membongkar pertahanan Kongo, namun lini belakang tampil disiplin di bawah komando Kensil Memba ya, sahabat budaya. Inggris bahkan sempat mengajukan protes ketika Harry Kane terjatuh setelah berduel dengan kiper Lionel Messi di kotak penalti. Namun wasit Adham ya memutuskan pertandingan tetap dilanjutkan tanpa memberikan hadiah penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan Kongo bertahan hingga turun minum. Wakil Afrika ini nyaris menambah gol menjelang akhir babak pertama ketika Yohane bisa melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang. Sahabat budaya, memasuki babak kedua, Tuchel melakukan perubahan dengan memasukkan Bukayo Saka dengan Anthony Gordon ya. Pergantian ini langsung memberi warna baru pada permainan Inggris yang tampil lebih agresif dalam menekan pertahanan lawan ya. Usaha Inggris akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-75, Anthony Gordon mengirimkan umpan silang akurat yang disambut Harry Kane dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Sahabat budaya, tak lama berselang pada menit ke-86, Kane kembali menyerang. Kapten Inggris ini menerima bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras memastikan Inggris berbalik unggul 2-1. Kongo berusaha membalas pada sisa-sisa waktu pertandingan. Tetapi pertahanan Inggris mampu meredam setiap serangan hingga peluit yang dibunyikan. Kemenangan ini berhasil mengantarkan Inggris melaju ke 16 besar ya. Dan selanjutnya The Three Lions akan menghadapi Meksiko untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026.
5: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: salah katamu, karena sebuah melakukan lempar ke dalam jauh tadi untuk merekanya. Kedua sudah melakukan lewat ada barang-barang yang melewatkan baru berdua tidak mampu kirim sebuah kuasa yang menyalakan kerugian ada rumilin satu dari sektor serang mereka umpan lagi kepada lu umpan yang coba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal umpan lagi kepada perasaan oh mampu gua bayang-bayang satu pemain baru Senegal namun kini umpan saja kepada nomor 16 di sana ada kastanya umpan lagi ke bawah terjadi di sana oh bagaimana tanggungan tadi nomor 23 Rashid coba untuk mengancam gawang dari Senegal telah mendapatkan umpan dari rekannya punya kipasannya dari sisi kiri pertahanan dari Senegal namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Marujan yang menghasilkan teman-teman gawang sudah langsung saja pendek kepada mereka umpan lagi kepada Marujan umpan langsung kita tempatnya jauh ke arena pertahanan dari Marujan terjadi gol tadi namun bola dikontrol oleh pemain belakang Marujan kini terjadi perlukan dengan pada pemain baru Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain baru Senegal tadi awal bara satu kedua wuhu lambar lalu dimasukkan di lambat serangan tadi untuk melakukan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang dua kali tapi masih normal buruh Senegal memang serangan dari sektor kanan namun kemanas ada Diata tidak jadi menunjukkan dalam masa buat kesisi tengah Diata akhirnya tembola ada rekanan ke-8 ada Samara lanjut saja sebesar kiri kegiatan untuk kepada Muka untuk lagi Muka kepada Su memberikan arah bola kepada Ibrahim mencoba untuk mengeluarkan bola tarik lagi ke belakang kepada Su nah lagi Nat keluar lagi mengeluarkan bola ke sektor kiri kepada dua Su kepada Kebuata dan kembali kepada Ibrahim
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha
2: We're closing down high up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai. Suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kiraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Ya, sahabat budaya masih bersama dengan Torang pagi hari ini ya. Syukur Dofu, Dorang yang selalu setia bersama dengan Pro 4 Ternate. Ya, sahabat budaya. Ya, Torang hadirkan ragam informasi ya untuk Dorang semua pagi ini, dan juga lagu-lagu spesial masih Torang hiasi ruang dengar sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Hairun di Kelurahan Santiong, Kota Ternate menggelar workshop pembuatan gantungan kunci berbahan dasar tutup botol plastik bekas yang diikuti oleh siswa tingkat SD hingga SMP pada Rabu kemarin 1 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini ya, sekaligus meningkatkan kreativitas peserta melalui pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna. Sahabat budaya, Lurah Santiong Sunarto Andili turut hadir memberikan semangat serta mengapresiasi mahasiswa KKN dan para peserta atas terselenggaranya kegiatan edukatif tersebut. Sahabat budaya, dalam workshop ini peserta tidak hanya mempelajari teknik sederhana membuat gantungan kunci, tetapi juga memahami bahwa sampah plastik tidak selalu berakhir menjadi limbah. Dengan kreativitas dan kepedulian, tutup botol plastik dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi. Sunarto mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN Universitas Hairun yang menghadirkan edukasi lingkungan melalui kegiatan kreatif dan mudah diterapkan oleh anak-anak. Sahabat budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan mengurangi sampah plastik, meningkatkan kreativitas generasi muda, serta menginspirasi masyarakat untuk memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ya, sahabat budaya, jangan tahan lama-lama dari Rian Briwok featuring dengan Venda Anggita. Spesial untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Sahabat budaya, untuk informasi pertandingan Piala Dunia saat ini sedang berlangsung ya, Belgia melawan Senegal dan skornya 3-2 sementara, sahabat budaya. Iya, dan ini juga tambahan waktu ya, 2x15 menit ya, sahabat budaya, karena tadi oh ini sudah selesai, sahabat budaya, 3-2 dimenangkan oleh Belgia, dan Belgia menuju ke babak 16 besar, sahabat budaya. Baik, kita hadirkan informasi lain, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, sebanyak 96 atlet Kabupaten Kepulauan Sula siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda ke-12 Maluku Utara 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Kontingen Sula bakal tampil pada 5 cabang olahraga, yakni sepak bola, bola voli, bulu tangkis, atletik, dan pencak silat ya. Para atlet tersebut akan membawa misi memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Selain para peserta, rombongan juga diperkuat oleh pelatih, asisten pelatih dan medis, tim Aju Kontingen, serta panitia lokal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula. Total kekuatan kontingen mencapai sekitar 130 orang ya. Sahabat budaya, Kepala Dispora Kepulauan Sula Maulana Usia menegaskan keberangkatan kontingen bukan sekedar memenuhi undangan keikutsertaan, melainkan membawa target prestasi. Ia menyampaikan seluruh persiapan terus dimatangkan agar para atlet mampu tampil optimal selama pertandingan. Menurutnya, mental bertanding, kedisiplinan dan semangat juang menjadi modal penting menghadapi persaingan antara kabupaten kota di Maluku Utara. Kontingen Kepulauan Sula dijadwalkan dilepas pada tanggal 4 Juli 2026 menuju Ternate. Selanjutnya rombongan akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Pulau Morotai pada sore hari dan diperkirakan tiba di 6 Juli 2026 untuk mengikuti persiapan pembukaan Pobda ke-12 Maluku Utara.

Gracias.

0: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Hey, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Hei, stop it, ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Hei, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Sukurnovo Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, belasan ribu karton hingga liter minuman keras, miras berbagai jenis hingga narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu yang berhasil diungkap Polres Ternate dan jajaran selama 6 bulan terakhir akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti miras dan narkoba tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan dengan rincian 5.650 gram narkotika jenis ganja dan batang ganja seberat 380 gram serta 15.771 miras berbagai jenis jika dirupiahkan menjadi 1 miliar. Sahabat budaya, Kapolres mengatakan bahwa untuk ganja dan batang ganja seberat tersebut merupakan barang temuan yang diambil yang tidak diambil oleh pemiliknya di jasa pengiriman. Selaku Kapolres Ternate menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi miras karena miras merupakan pemicu terjadinya kejahatan di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate.

0: ke dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.